0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NSKW Japan, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Otoritas keamanan Rusia mengatakan telah menahan seorang wartawan surat kabar Jepang karena dicurigai melakukan spionase. Dinas Keamanan Federal FSB pada hari Selasa mengumumkan telah menahan seorang koresponden The Hokkaido Shimbun Press dari Biro Yuzhno-Sakhalinsk di Sakhalin, wilayah timur jauh Rusia. FSB menuduh pria tersebut mengumpulkan informasi terkait kapabilitas pertahanan Rusia atas instruksi dari sebuah badan intelijen Jepang. Otoritas mengatakan bahwa ia ditahan dan dipindahkan ke Moskwa sesaat sebelum meninggalkan Rusia. Televisi milik negara Rusia menyiarkan video penahanan wartawan itu oleh FSB dan wawancara anonim dengan seseorang yang disebut sebagai petugas FSB. Selama wawancara, orang tersebut mengeklaim bahwa wartawan itu mengumpulkan informasi dari penduduk pulau, termasuk mereka yang berada di 4 pulau yang dikuasai Rusia dan diklaim oleh Jepang. Disebutkan bahwa wartawan itu juga mengumpulkan informasi mengenai orang-orang yang dimobilisasi untuk invasi ke Ukraina dan yang mengajukan diri secara sukarela. Keempat pulau itu disebut wilayah utara di Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
0: Dalam perkembangan terkait, pemerintah Jepang mendesak Rusia melalui jalur diplomatik agar segera memberikan informasi serta mengikuti prosedur yang adil dan imparsial.
1: Saudara, Arab Saudi mengungkapkan bahwa sebuah gedung administrasi perusahaan minyak milik negara Saudi Aramco diserang di tengah meningkatnya aksi saling serang antara negara itu dengan pasukan Houthi anti-pemerintah di negara tetangganya, Yaman. Kementerian Energi Arab Saudi pada hari Rabu mengatakan serangan pada hari Selasa memicu kebakaran kecil di gedung di Dahran, Arab Saudi bagian timur, tempat kantor pusat Saudi Aramco berada. Kementerian menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Kantor berita milik pemerintah Arab Saudi melaporkan pasukan koalisi pimpinan Saudi mencegat rudal Houthi di Dahran mengakibatkan serpihannya jatuh ke daerah permukiman. Media itu menyebutkan bahwa pasukan juga berhasil menembak jatuh rudal-rudal di Riyadh. Sementara itu, kelompok Houthi pada Selasa malam mengeklaim bahwa pesawat tempur dan rudal Saudi telah melancarkan 104 serangan di ibu kota Yaman, Sana'a, dan sejumlah lokasi lain selama 24 jam sebelumnya. Mereka memperingatkan akan melakukan serangan balasan, termasuk mengancam akan menyerang Bandara Internasional di Riyadh dan fasilitas milik Saudi Aramco. Di tengah sikap keras kedua belah pihak, kekhawatiran meningkat bahwa pertempuran akan makin meluas.

0: Berita-berita selanjutnya. Operator sistem informasi bencana yang digunakan oleh pemerintah daerah di Jepang mengatakan lebih dari 3 juta alamat email dan data lainnya mungkin telah bocor akibat akses tidak sah. Hampir 800 entitas termasuk pemerintah kota di seluruh Jepang menggunakan sistem yang dioperasikan oleh perusahaan TI Arcadia yang berbasis di Osaka. Perusahaan itu mengatakan telah mendeteksi apa yang diyakini sebagai akses tidak sah pada hari Minggu. Nama terdaftar, alamat email, dan lebih dari 100 ribu nomor telepon mungkin telah bocor. Arcadia mengatakan telah memblokir akses pada hari Senin dan sedang menyelidiki untuk memastikan besarnya insiden tersebut. Pemerintah prefektur termasuk Oita, Shizuoka, dan Shiga telah menghentikan sementara penggunaan sistem tersebut. Pemerintah prefektur itu meminta masyarakat agar waspada terhadap email yang mencurigakan.
1: Saudara, ratusan supermarket di Prancis menjadi sasaran serangan siber yang menyebabkan suhu di dalam lemari pembeku dan lemari pendingin meningkat sehingga makanan yang disimpan di dalamnya rusak. Kantor berita AFP dan sejumlah media lainnya melaporkan peretas menargetkan beberapa jaringan supermarket Prancis hingga hari Senin. Dikatakan bahwa serangan tersebut melumpuhkan sistem yang mengontrol suhu di dalam lemari pembeku dan lemari pendingin dari jarak jauh di lebih dari 400 gerai. Di sejumlah toko, sistem pencair bunga es dimanipulasi dari jarak jauh sehingga suhu meningkat hingga 50 derajat Celsius. Akibatnya, toko-toko tersebut terpaksa membuang makanan beku, es krim, dan bahan pangan yang mudah rusak. Rekaman yang diambil di sebuah supermarket di Paris memperlihatkan lemari-lemari pembeku yang kosong. Sebuah perusahaan yang mengelola sistem tersebut meyakini bahwa peretas kemungkinan menargetkan toko-toko yang menggunakan perangkat lunak versi lama. Otoritas Prancis menyerukan agar toko-toko selalu memperbarui perangkat lunaknya dan menjaga keamanan dengan cara lain seperti memblokir akses dari luar. Secara terpisah, sebuah operator supermarket di Belanda dan lainnya pada hari Senin mengatakan beberapa sistemnya mengalami gangguan karena masalah keamanan siber. Sebuah lembaga penyiaran publik Belanda melaporkan bahwa sistem daring operator tersebut terhenti pada Minggu siang. Sejumlah pusat distribusi juga terhenti menyebabkan rak-rak makanan segar di toko-toko kosong.
0: Jajak pendapat terbaru NHK menunjukkan tingkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Takaichi Sanae sebesar 51% dan tingkat penolakan 32%. NHK melakukan survei selama 3 hari mulai hari Sabtu dengan menargetkan orang-orang berusia 18 tahun ke atas. Dari 2.910 orang yang dihubungi, 41% atau 1.184 orang memberikan tanggapan. Tingkat dukungan kabinet sebesar 51%, turun 2 poin dari bulan September, merupakan yang terendah sejak Takaichi menjabat tahun lalu. Tingkat penolakan sebesar 32%, naik 1 poin dari bulan lalu. Ketika ditanya mengapa mereka mendukung kabinet, 34% responden mengatakan kabinet tampak sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan kabinet lain yang mungkin ada. 27% mengatakan bahwa kabinet dapat menjalankan kebijakan. Dan 18% mengatakan berharap kebijakannya akan berhasil. Dari responden yang tidak mendukung kabinet, 33% mengatakan tidak berharap pada kebijakannya. 31% mengatakan tidak dapat mempercayai Takaichi. Dan 13% mengatakan kabinet tidak dapat menjalankan kebijakan.
1: Saudara, seorang peserta ujian SIM Jepang yang mengikuti ujian dalam bahasa Vietnam ditemukan memiliki gambar soal-soal ujian sebelumnya. Temuan ini mendorong kepolisian setempat untuk menghentikan sementara pelaksanaan ujian dalam bahasa Vietnam. Kepolisian Prefektur Chiba pada hari Selasa mengatakan seorang petugas pengawas mencurigai gerak-gerik seorang peserta saat ujian tertulis untuk mendapatkan SIM sepeda motor standar. Ujian tersebut diadakan di pusat penerbitan SIM di kota Chiba sebelah timur Tokyo. Menurut kepolisian, peserta itu menggunakan ponsel pintar selama ujian yang merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Ponsel tersebut diduga berisi gambar-gambar soal ujian sebelumnya yang diyakini diambil oleh orang lain. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toire wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wah, hiroi!
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoushitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Desu
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
5: kyoushitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
4: wah, hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
4: wah
0: saat terkejut atau tergugah.
4: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: Asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
0: Betul. Anna bertanya,
2: Toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toire
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: Sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi suara G dalam
5: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sunge,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: a.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata,
2: koso ado,
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka-paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka-paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan
2: noshi-noshi.
0: Lalu bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat
2: pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Fakta berita yang sekawal Jepang, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Otoritas keamanan Rusia mengatakan telah menahan seorang wartawan surat kabar Jepang karena dicurigai melakukan spionase. Dinas Keamanan Federal FSB pada hari Selasa mengumumkan telah menahan seorang koresponden The Hokkaido Shimbun Press dari Biro Yuzhno-Sakhalinsk di Sakhalin, wilayah timur jauh Rusia. FSB menuduh pria tersebut mengumpulkan informasi terkait kapabilitas pertahanan Rusia atas instruksi dari sebuah badan intelijen Jepang. Otoritas mengatakan bahwa ia ditahan dan dipindahkan ke Moskwa sesaat sebelum meninggalkan Rusia. Televisi milik negara Rusia menyiarkan video penahanan wartawan itu oleh FSB dan wawancara anonim dengan seseorang yang disebut sebagai petugas FSB. Selama wawancara, orang tersebut mengeklaim bahwa wartawan itu mengumpulkan informasi dari penduduk pulau, termasuk mereka yang berada di 4 pulau yang dikuasai Rusia dan diklaim oleh Jepang. Disebutkan bahwa wartawan itu juga mengumpulkan informasi mengenai orang-orang yang dimobilisasi untuk invasi ke Ukraina dan yang mengajukan diri secara sukarela. Keempat pulau itu disebut wilayah utara di Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
0: Dalam perkembangan terkait, pemerintah Jepang mendesak Rusia melalui jalur diplomatik agar segera memberikan informasi serta mengikuti prosedur yang adil dan imparsial.
1: Saudara, Arab Saudi mengungkapkan bahwa sebuah gedung administrasi perusahaan minyak milik negara Saudi Aramco diserang di tengah meningkatnya aksi saling serang antara negara itu dengan pasukan Houthi anti pemerintah di negara tetangganya, Yaman. Kementerian Energi Arab Saudi pada hari Rabu mengatakan serangan pada hari Selasa memicu kebakaran kecil di gedung di Dahran, Arab Saudi bagian timur, tempat kantor pusat Saudi Aramco berada. Kementerian menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Kantor berita milik pemerintah Arab Saudi melaporkan pasukan koalisi pimpinan Saudi mencegat rudal Houthi di Dahran mengakibatkan serpihannya jatuh ke daerah permukiman. Media itu menyebutkan bahwa pasukan juga berhasil menembak jatuh rudal-rudal di Riyadh. Sementara itu, kelompok Houthi pada Selasa malam mengeklaim bahwa pesawat tempur dan rudal Saudi telah melancarkan 104 serangan di ibu kota Yaman, Sana'a, dan sejumlah lokasi lain selama 24 jam sebelumnya. Mereka memperingatkan akan melakukan serangan balasan, termasuk mengancam akan menyerang Bandara Internasional di Riyadh dan fasilitas milik Saudi Aramco. Di tengah sikap keras kedua belah pihak, kekhawatiran meningkat bahwa pertempuran akan makin meluas.

0: Berita-berita selanjutnya. Operator sistem informasi bencana yang digunakan oleh pemerintah daerah di Jepang mengatakan lebih dari 3 juta alamat email dan data lainnya mungkin telah bocor akibat akses tidak sah. Hampir 800 entitas termasuk pemerintah kota di seluruh Jepang menggunakan sistem yang dioperasikan oleh perusahaan TI Arcadia yang berbasis di Osaka. Perusahaan itu mengatakan telah mendeteksi apa yang diyakini sebagai akses tidak sah pada hari Minggu. Nama terdaftar, alamat email, dan lebih dari 100 ribu nomor telepon mungkin telah bocor. Arcadia mengatakan telah memblokir akses pada hari Senin dan sedang menyelidiki untuk memastikan besarnya insiden tersebut. Pemerintah prefektur termasuk Oita, Shizuoka, dan Shiga telah menghentikan sementara penggunaan sistem tersebut. Pemerintah prefektur itu meminta masyarakat agar waspada terhadap email yang mencurigakan.
1: Saudara, ratusan supermarket di Perancis menjadi sasaran serangan siber yang menyebabkan suhu di dalam lemari pembeku dan lemari pendingin meningkat sehingga makanan yang disimpan di dalamnya rusak. Kantor berita AFP dan sejumlah media lainnya melaporkan peretas menargetkan beberapa jaringan supermarket Perancis hingga hari Senin. Dikatakan bahwa serangan tersebut melumpuhkan sistem yang mengontrol suhu di dalam lemari pembeku dan lemari pendingin dari jarak jauh di lebih dari 400 gerai. Di sejumlah toko, sistem pencair bunga es dimanipulasi dari jarak jauh sehingga suhu meningkat hingga 50 derajat Celsius. Akibatnya, toko-toko tersebut terpaksa membuang makanan beku, es krim, dan bahan pangan yang mudah rusak. Rekaman yang diambil di sebuah supermarket di Paris memperlihatkan lemari-lemari pembeku yang kosong. Sebuah perusahaan yang mengelola sistem tersebut meyakini bahwa peretas kemungkinan menargetkan toko-toko yang menggunakan perangkat lunak versi lama. Otoritas Prancis menyerukan agar toko-toko selalu memperbarui perangkat lunaknya dan menjaga keamanan dengan cara lain seperti memblokir akses dari luar. Secara terpisah, sebuah operator supermarket di Belanda dan lainnya pada hari Senin mengatakan beberapa sistemnya mengalami gangguan karena masalah keamanan siber. Sebuah lembaga penyiaran publik Belanda melaporkan bahwa sistem daring operator tersebut terhenti pada Minggu siang. Sejumlah pusat distribusi juga terhenti menyebabkan rak-rak makanan segar di toko-toko kosong.
0: Jajak pendapat terbaru NHK menunjukkan tingkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Takaichi Sanae sebesar 51% dan tingkat penolakan 32%. NHK melakukan survei selama 3 hari mulai hari Sabtu dengan menargetkan orang-orang berusia 18 tahun ke atas. Dari 2.910 orang yang dihubungi, 41% atau 1.184 orang memberikan tanggapan. Tingkat dukungan kabinet sebesar 51%, turun 2 poin dari bulan September, merupakan yang terendah sejak Takaichi menjabat tahun lalu. Tingkat penolakan sebesar 32%, naik 1 poin dari bulan lalu. Ketika ditanya mengapa mereka mendukung kabinet, 34% responden mengatakan kabinet tampak sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan kabinet lain yang mungkin ada. 27% mengatakan bahwa kabinet dapat menjalankan kebijakan. Dan 18% mengatakan berharap kebijakannya akan berhasil. Dari responden yang tidak mendukung kabinet, 33% mengatakan tidak berharap pada kebijakannya. 31% mengatakan tidak dapat mempercayai Takaichi. Dan 13% mengatakan kabinet tidak dapat menjalankan kebijakan.
1: Saudara, seorang peserta ujian SIM Jepang yang mengikuti ujian dalam bahasa Vietnam ditemukan memiliki gambar soal-soal ujian sebelumnya. Temuan ini mendorong kepolisian setempat untuk menghentikan sementara pelaksanaan ujian dalam bahasa Vietnam. Kepolisian Prefektur Chiba pada hari Selasa mengatakan seorang petugas pengawas mencurigai gerak-gerik seorang peserta saat ujian tertulis untuk mendapatkan SIM sepeda motor standar. Ujian tersebut diadakan di pusat penerbitan SIM di kota Chiba sebelah timur Tokyo. Menurut kepolisian, peserta itu menggunakan ponsel pintar selama ujian yang merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Ponsel tersebut diduga berisi gambar-gambar soal ujian sebelumnya yang diyakini diambil oleh orang lain. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toire wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wah, hiroi!
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoushitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
5: kyoushitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang, melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: Wah! Hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
2: Wah
0: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: Asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
0: Betul. Anna bertanya,
2: Toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toire
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: Sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi, suara G dalam
5: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sugu,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: a.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata,
2: koso ado,
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka-paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka-paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan
2: noshi-noshi.
0: Lalu bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat
2: pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Carta berita NSK World Japan, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Otoritas keamanan Rusia mengatakan telah menahan seorang wartawan surat kabar Jepang karena dicurigai melakukan spionase. Dinas Keamanan Federal, FSB, pada hari Selasa mengumumkan telah menahan seorang koresponden The Hokkaido Shimbun Press dari Biro Yuzhno-Sakhalinsk di Sakhalin, wilayah timur jauh Rusia. FSB menuduh pria tersebut mengumpulkan informasi terkait kapabilitas pertahanan Rusia atas instruksi dari sebuah badan intelijen Jepang. Otoritas mengatakan bahwa ia ditahan dan dipindahkan ke Moskwa sesaat sebelum meninggalkan Rusia. Televisi milik negara Rusia menyiarkan video penahanan wartawan itu oleh FSB dan wawancara anonim dengan seseorang yang disebut sebagai petugas FSB. Selama wawancara, orang tersebut mengeklaim bahwa wartawan itu mengumpulkan informasi dari penduduk pulau, termasuk mereka yang berada di 4 pulau yang dikuasai Rusia dan diklaim oleh Jepang. Disebutkan bahwa wartawan itu juga mengumpulkan informasi mengenai orang-orang yang dimobilisasi untuk invasi ke Ukraina dan yang mengajukan diri secara sukarela. 4 pulau itu disebut wilayah utara di Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
0: Dalam perkembangan terkait, pemerintah Jepang mendesak Rusia melalui jalur diplomatik agar segera memberikan informasi serta mengikuti prosedur yang adil dan imparsial.
1: Saudara, Arab Saudi mengungkapkan bahwa sebuah gedung administrasi perusahaan minyak milik negara Saudi Aramco diserang di tengah meningkatnya aksi saling serang antara negara itu dengan pasukan Houthi anti pemerintah di negara tetangganya, Yaman. Kementerian Energi Arab Saudi pada hari Rabu mengatakan serangan pada hari Selasa memicu kebakaran kecil di gedung di Dahran, Arab Saudi bagian timur, tempat kantor pusat Saudi Aramco berada. Kementerian menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Kantor berita milik pemerintah Arab Saudi melaporkan pasukan koalisi pimpinan Saudi mencegat rudal Houthi di Dahran mengakibatkan serpihannya jatuh ke daerah permukiman. Media itu menyebutkan bahwa pasukan juga berhasil menembak jatuh rudal-rudal di Riyadh. Sementara itu, kelompok Houthi pada Selasa malam mengeklaim bahwa pesawat tempur dan rudal Saudi telah melancarkan 104 serangan di ibu kota Yaman, Sana'a, dan sejumlah lokasi lain selama 24 jam sebelumnya. Mereka memperingatkan akan melakukan serangan balasan, termasuk mengancam akan menyerang bandara internasional di Riyadh dan fasilitas milik Saudi Aramco. Di tengah sikap keras kedua belah pihak, kekhawatiran meningkat bahwa pertempuran akan makin meluas.

0: Berita-berita selanjutnya. Operator sistem informasi bencana yang digunakan oleh pemerintah daerah di Jepang mengatakan lebih dari 3 juta alamat email dan data lainnya mungkin telah bocor akibat akses tidak sah. Hampir 800 entitas termasuk pemerintah kota di seluruh Jepang menggunakan sistem yang dioperasikan oleh perusahaan TI Arcadia yang berbasis di Osaka. Perusahaan itu mengatakan telah mendeteksi apa yang diyakini sebagai akses tidak sah pada hari Minggu. Nama terdaftar, alamat email, dan lebih dari 100 ribu nomor telepon mungkin telah bocor. Arcadia mengatakan telah memblokir akses pada hari Senin dan sedang menyelidiki untuk memastikan besarnya insiden tersebut. Pemerintah prefektur termasuk Oita, Shizuoka, dan Shiga telah menghentikan sementara penggunaan sistem tersebut. Pemerintah prefektur itu meminta masyarakat agar waspada terhadap email yang mencurigakan.
1: Saudara, ratusan supermarket di Prancis menjadi sasaran serangan siber yang menyebabkan suhu di dalam lemari pembeku dan lemari pendingin meningkat sehingga makanan yang disimpan di dalamnya rusak. Kantor berita AFP dan sejumlah media lainnya melaporkan, peretas menargetkan beberapa jaringan supermarket Prancis hingga hari Senin. Dikatakan bahwa serangan tersebut melumpuhkan sistem yang mengontrol suhu di dalam lemari pembeku dan lemari pendingin dari jarak jauh di lebih dari 400 gerai. Di sejumlah toko, sistem pencair bunga es dimanipulasi dari jarak jauh sehingga suhu meningkat hingga 50 derajat Celsius. Akibatnya, toko-toko tersebut terpaksa membuang makanan beku, es krim, dan bahan pangan yang mudah rusak. Rekaman yang diambil di sebuah supermarket di Paris memperlihatkan lemari-lemari pembeku yang kosong. Sebuah perusahaan yang mengelola sistem tersebut meyakini bahwa peretas kemungkinan menargetkan toko-toko yang menggunakan perangkat lunak versi lama. Otoritas Prancis menyerukan agar toko-toko selalu memperbarui perangkat lunaknya dan menjaga keamanan dengan cara lain seperti memblokir akses dari luar. Secara terpisah, sebuah operator supermarket di Belanda dan lainnya pada hari Senin mengatakan beberapa sistemnya mengalami gangguan karena masalah keamanan siber. Sebuah lembaga penyiaran publik Belanda melaporkan bahwa sistem daring operator tersebut terhenti pada Minggu siang. Sejumlah pusat distribusi juga terhenti menyebabkan rak-rak makanan segar di toko-toko kosong.
0: Jajak pendapat terbaru NHK menunjukkan tingkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Takaichi Sanae sebesar 51% dan tingkat penolakan 32%. NHK melakukan survei selama 3 hari mulai hari Sabtu dengan menargetkan orang-orang berusia 18 tahun ke atas. Dari 2.910 orang yang dihubungi, 41% atau 1.184 orang memberikan tanggapan. Tingkat dukungan kabinet sebesar 51%, turun 2 poin dari bulan September, merupakan yang terendah sejak Takaichi menjabat tahun lalu. Tingkat penolakan sebesar 32%, naik 1 poin dari bulan lalu. Ketika ditanya mengapa mereka mendukung kabinet, 34% responden mengatakan kabinet tampak sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan kabinet lain yang mungkin ada. 27% mengatakan bahwa kabinet dapat menjalankan kebijakan. Dan 18% mengatakan berharap kebijakannya akan berhasil. Dari responden yang tidak mendukung kabinet, 33% mengatakan tidak berharap pada kebijakannya. 31% mengatakan tidak dapat mempercayai Takaichi. Dan 13% mengatakan kabinet tidak dapat menjalankan kebijakan.
1: Saudara, seorang peserta ujian SIM Jepang yang mengikuti ujian dalam bahasa Vietnam ditemukan memiliki gambar soal-soal ujian sebelumnya. Temuan ini mendorong kepolisian setempat untuk menghentikan sementara pelaksanaan ujian dalam bahasa Vietnam. Kepolisian Prefektur Chiba pada hari Selasa mengatakan seorang petugas pengawas mencurigai gerak-gerik seorang peserta saat ujian tertulis untuk mendapatkan SIM sepeda motor standar. Ujian tersebut diadakan di pusat penerbitan SIM di kota Chiba sebelah timur Tokyo. Menurut kepolisian, peserta itu menggunakan ponsel pintar selama ujian yang merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Ponsel tersebut diduga berisi gambar-gambar soal ujian sebelumnya yang diyakini diambil oleh orang lain. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toilet wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wah, hiroi!
3: あそこは図書館。
2: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoushitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini, kyoushitsu desu adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang, melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: Wah! Hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
2: Wah
0: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: Asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: des
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Des adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya.
0: Betul. Anna bertanya,
2: Toilet wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toilet
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya.
0: Betul, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toilet wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: Sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi, suara G dalam
5: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sugu,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu soko atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
5: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: ここは教室です。
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
2: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: a.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata
2: koso ado
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka-paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka-paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan.
2: Noshi-noshi.
0: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat.
2: Pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオに。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Jakarta, berita yang sekawal Jepan, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Otoritas keamanan Rusia mengatakan telah menahan seorang wartawan surat kabar Jepang karena dicurigai melakukan spionase. Dinas Keamanan Federal FSB pada hari Selasa mengumumkan telah menahan seorang koresponden The Hokkaido Shimbun Press dari Biro Yuzhno-Sakhalinsk di Sakhalin, wilayah timur jauh Rusia. FSB menuduh pria tersebut mengumpulkan informasi terkait kapabilitas pertahanan Rusia atas instruksi dari sebuah badan intelijen Jepang. Otoritas mengatakan bahwa ia ditahan dan dipindahkan ke Moskwa sesaat sebelum meninggalkan Rusia. Televisi milik negara Rusia menyiarkan video penahanan wartawan itu oleh FSB dan wawancara anonim dengan seseorang yang disebut sebagai petugas FSB. Selama wawancara, orang tersebut mengeklaim bahwa wartawan itu mengumpulkan informasi dari penduduk pulau, termasuk mereka yang berada di 4 pulau yang dikuasai Rusia dan diklaim oleh Jepang. Disebutkan bahwa wartawan itu juga mengumpulkan informasi mengenai orang-orang yang dimobilisasi untuk invasi ke Ukraina dan yang mengajukan diri secara sukarela. Keempat pulau itu disebut wilayah utara di Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
0: Dalam perkembangan terkait, pemerintah Jepang mendesak Rusia melalui jalur diplomatik agar segera memberikan informasi serta mengikuti prosedur yang adil dan imparsial.
1: Saudara, Arab Saudi mengungkapkan bahwa sebuah gedung administrasi perusahaan minyak milik negara Saudi Aramco diserang di tengah meningkatnya aksi saling serang antara negara itu dengan pasukan Houthi anti pemerintah di negara tetangganya, Yaman. Kementerian Energi Arab Saudi pada hari Rabu mengatakan serangan pada hari Selasa memicu kebakaran kecil di gedung di Dahran, Arab Saudi bagian timur, tempat kantor pusat Saudi Aramco berada. Kementerian menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Kantor berita milik pemerintah Arab Saudi melaporkan pasukan koalisi pimpinan Saudi mencegat rudal Houthi di Dahran mengakibatkan serpihannya jatuh ke daerah permukiman. Media itu menyebutkan bahwa pasukan juga berhasil menembak jatuh rudal-rudal di Riyadh. Sementara itu, kelompok Houthi pada Selasa malam mengeklaim bahwa pesawat tempur dan rudal Saudi telah melancarkan 104 serangan di ibu kota Yaman, Sana'a, dan sejumlah lokasi lain selama 24 jam sebelumnya. Mereka memperingatkan akan melakukan serangan balasan, termasuk mengancam akan menyerang bandara internasional di Riyadh dan fasilitas milik Saudi Aramco. Di tengah sikap keras kedua belah pihak, kekhawatiran meningkat bahwa pertempuran akan makin meluas.

0: Berita-berita selanjutnya. Operator sistem informasi bencana yang digunakan oleh pemerintah daerah di Jepang mengatakan lebih dari 3 juta alamat email dan data lainnya mungkin telah bocor akibat akses tidak sah. Hampir 800 entitas termasuk pemerintah kota di seluruh Jepang menggunakan sistem yang dioperasikan oleh perusahaan TI Arcadia yang berbasis di Osaka. Perusahaan itu mengatakan telah mendeteksi apa yang diyakini sebagai akses tidak sah pada hari Minggu. Nama terdaftar, alamat email, dan lebih dari 100 ribu nomor telepon mungkin telah bocor. Arcadia mengatakan telah memblokir akses pada hari Senin dan sedang menyelidiki untuk memastikan besarnya insiden tersebut. Pemerintah prefektur termasuk Oita, Shizuoka, dan Shiga telah menghentikan sementara penggunaan sistem tersebut. Pemerintah prefektur itu meminta masyarakat agar waspada terhadap email yang mencurigakan.
1: Saudara, ratusan supermarket di Perancis menjadi sasaran serangan siber yang menyebabkan suhu di dalam lemari pembeku dan lemari pendingin meningkat sehingga makanan yang disimpan di dalamnya rusak. Kantor berita AFP dan sejumlah media lainnya melaporkan peretas menargetkan beberapa jaringan supermarket Perancis hingga hari Senin. Dikatakan bahwa serangan tersebut melumpuhkan sistem yang mengontrol suhu di dalam lemari pembeku dan lemari pendingin dari jarak jauh di lebih dari 400 gerai. Di sejumlah toko, sistem pencair bunga es dimanipulasi dari jarak jauh sehingga suhu meningkat hingga 50 derajat Celsius. Akibatnya, toko-toko tersebut terpaksa membuang makanan beku, es krim, dan bahan pangan yang mudah rusak. Rekaman yang diambil di sebuah supermarket di Paris memperlihatkan lemari-lemari pembeku yang kosong. Sebuah perusahaan yang mengelola sistem tersebut meyakini bahwa peretas kemungkinan menargetkan toko-toko yang menggunakan perangkat lunak versi lama. Otoritas Prancis menyerukan agar toko-toko selalu memperbarui perangkat lunaknya dan menjaga keamanan dengan cara lain seperti memblokir akses dari luar. Secara terpisah, sebuah operator supermarket di Belanda dan lainnya pada hari Senin mengatakan beberapa sistemnya mengalami gangguan karena masalah keamanan siber. Sebuah lembaga penyiaran publik Belanda melaporkan bahwa sistem daring operator tersebut terhenti pada Minggu siang. Sejumlah pusat distribusi juga terhenti menyebabkan rak-rak makanan segar di toko-toko kosong.
0: Jajak pendapat terbaru NHK menunjukkan tingkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Takaichi Sanae sebesar 51% dan tingkat penolakan 32%. NHK melakukan survei selama 3 hari mulai hari Sabtu dengan menargetkan orang-orang berusia 18 tahun ke atas. Dari 2.910 orang yang dihubungi, 41% atau 1.184 orang memberikan tanggapan. Tingkat dukungan kabinet sebesar 51%, turun 2 poin dari bulan September, merupakan yang terendah sejak Takaichi menjabat tahun lalu. Tingkat penolakan sebesar 32%, naik 1 poin dari bulan lalu. Ketika ditanya mengapa mereka mendukung kabinet, 34% responden mengatakan kabinet tampak sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan kabinet lain yang mungkin ada. 27% mengatakan bahwa kabinet dapat menjalankan kebijakan. Dan 18% mengatakan berharap kebijakannya akan berhasil. Dari responden yang tidak mendukung kabinet, 33% mengatakan tidak berharap pada kebijakannya. 31% mengatakan tidak dapat mempercayai Takaichi. Dan 13% mengatakan kabinet tidak dapat menjalankan kebijakan.
1: Saudara, seorang peserta ujian SIM Jepang yang mengikuti ujian dalam bahasa Vietnam ditemukan memiliki gambar soal-soal ujian sebelumnya. Temuan ini mendorong kepolisian setempat untuk menghentikan sementara pelaksanaan ujian dalam bahasa Vietnam. Kepolisian Prefektur Chiba pada hari Selasa mengatakan seorang petugas pengawas mencurigai gerak-gerik seorang peserta saat ujian tertulis untuk mendapatkan SIM sepeda motor standar. Ujian tersebut diadakan di pusat penerbitan SIM di kota Chiba sebelah timur Tokyo. Menurut kepolisian, peserta itu menggunakan ponsel pintar selama ujian yang merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Ponsel tersebut diduga berisi gambar-gambar soal ujian sebelumnya yang diyakini diambil oleh orang lain. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.